Ada Jacob O'Con Ikeheku Shihe Oshkan Ato Akeko Tonasektako Bia Teba Oshli Doyo Oshin Ahada Doyo Oshin Ahada Jesus in Yahako Na shil zedu yo shin ada. Chin hit Jesus ati shil dihitu niritsak dandi e. Ere inte nasis kliku Jesus ko shilin li.